0: sekian jam sekali kita pipis, itu sampai lebih dari 12 jam nggak pipis-pipis, nah itu udah harus tuh ke rumah sakit tuh.
1: Udah berat ya dehidrasi ya dokter ya.
0: Sama satu lagi denyut jantung. Jadi kalau misalnya kita yang paling gampang periksa di nadi kita tuh, kita periksa nadi kita, kalau misalnya nadinya udah mulai cepat di atas 100 kali per menit untuk yang dewasa ya, nah itu kita udah harus lah bawa ke IGD buat ditangani lebih lanjut mas.
1: Baik. Itu sih. Mungkin terakhir dokter, sebagai penutup, pesan singkat yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar RRI Banda Aceh agar tetap sehat dan menikmati Piala Dunia 2026 nanti sampai partai final ya.
0: Oke. Ya, terima kasih mas. Jadi untuk pendengar nih setia RRI Banda Aceh, emang antusiasme mendukung tim jagoan kita di Piala Dunia ini memang jangan sampai ya jadi pengorbanan aset kita yang paling berharga, itu kesehatan kita. Piala Dunia kan paling berlangsung 1 bulan ya mas ya, tapi kesehatan ginjal, kesehatan tubuh kita itu kita harus jaga seumur hidup kita. Jadi intinya, walaupun kita mau konsumsi kopi misalnya, rumus hariannya yang paling sederhana gampang yaitu 1:1, di mana 1 kali kita konsumsi cangkir kopi ini untuk melek nonton bola harus didampingi dengan 1 gelas juga air putih ya, untuk menjaga dehidrasi kita, untuk kita tidak sampai ke arah dehidrasi. Jaga hidrasi kita, nikmati pertandingannya, dan pastikan kita semua sehat, bugar sampai partai final. Selamat menonton ya para pendengar RRI Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Dr. Daniel sudah bergabung bersama kami dalam Deep Talk Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat dan pendengar RRI Persatu Banda Aceh bisa menjaga kesehatannya agar dapat terus menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau misalnya nggak kuat begadang malam, nonton siaran ulang aja. Jadi nggak perlu begadang malam gitu ya. Sekarang kan udah canggih, udah ada siaran ulang.
0: Apalagi sekarang udah digampangin sama YouTube ya, dilihat lagi nanti pagi hari.
1: Baik, terima kasih Dr. Daniel. Saya akhiri di Talk Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih man.
2: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 9 sampai 9:30 waktu Indonesia Barat, di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

pisang di ekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Happy birthday, lagu selamat ulang tahun atau happy birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good morning all, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar Perempat dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, program libur sekolah RRI Perempat Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz, tempat di mana kita bisa belajar, bermain, dan berbagi cerita seru. Senang sekali pagi ini Sangke bisa nemenin sahabat pendengar di program libur sekolah. Dan seperti biasa, Sangke bakal nemenin kalian buat seru-seruan bareng. Oh ya sahabat pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat ya. Jangan lupa rajin olahraga nih, supaya badan tetap sehat dan pastinya semangat selalu. Setuju kan teman-teman? Sahabat pendengar, pagi ini Sangke semangat banget nih, karena Sangke ditemani oleh penyiar RRI yang keren banget dan pastinya sudah berpengalaman. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita sapa yuk. Assalamualaikum Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sanke, yeah. Apa kabar?
0: Baik Kak, kalau Kakak gimana?
1: Kabarnya baik juga, sama seperti Sanke.
0: Kak Anggi, yeah. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang banyak sekali nih prestasinya.
1: Oh iya? Betul, siapa namanya Sanke?
0: Penasaran gak Kak?
1: Penasaran banget nih Kak Anggi.
0: Langsung aja kita sapa yuk.
1: Yuk, siapa dia?
0: Assalamualaikum Jihan.
2: Waalaikumsalam.
0: Boleh dong perkenalkan diri kepada sahabat pendengar semuanya.
2: Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jihan Syakila Ulia, biasanya dipanggil Jihan. Saya bersekolah di SCIT Nurul Islah Banda Aceh. Hobi saya membaca buku.
0: Wah keren banget nih Kak Anggi, mungkin sepertinya masih penasaran ya dengan tamu keren kita.
1: Betul sekali nih Jihan, ini kan baru pertama ya ketemu Kak Anggi juga ya, ya. Kalau boleh tahu Jihan, udah lama belum nih gabung di Kahfiz Aceh?
2: Enggak.
1: Belum? Ya. Belum, berapa bulan kira-kira?
2: Belum pernah.
1: Belum di Kahfiz Aceh, belum pernah? Iya, sama Sanki gabungnya? Belum. Oh gitu, baru baru ini ya gitu ya. Oke, gitu. Tapi tadi Jihan kelas berapa?
2: Kelas 4 SD.
1: Kelas 4 SD. Hobinya apa, Jihan?
2: Membaca buku.
1: Membaca buku. Kalau orang hobi membaca buku keren nih, banyak pengetahuannya ya kan Sanke?
0: Iya dong.
1: Iya, itu dulu Sanke, jangan semua kita bongkar.
0: Oke. Tadi kan Kak Anggi udah tanya-tanya juga ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak, masih penasaran gak?
1: Pasti, masih nih. Karena tadi Sanke ada bilang ada Sanke sampaikan bahwa prestasinya segudang ya.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Oh ya Kak, ngomong-ngomong nih, tema kita pagi ini menarik sekali loh.
1: Iya, apa nih temanya?
0: Tema kita pagi ini adalah belajar percaya diri.
1: Oh,
0: pasti teman-teman semakin penasaran
1: benar,
0: kan?
1: Benar, iya. Penting iya. Tuh kan percaya diri ya kan?
0: Iya.
1: Pede ya, pede kok.
0: Pede.
1: Iya.
0: Nanti kita juga bakal seru-seruan bareng, dengerin cerita, main game seru, dan pastinya kita bakal tanya-tanya dengan bintang tamu kita pagi ini ya. Sahabat pendengar, dimanapun kalian berada, coba nih angkat tangan. Siapa yang masih gugup atau grogi saat disuruh maju ke depan kelas? Atau siapa nih yang masih takut jawab pertanyaan dari guru? Tenang ya, itu wajar kok teman-teman. Hari ini kita bakal belajar bareng gimana sih caranya supaya jadi anak yang percaya diri. Gimana nih Kak Anggi?
1: Okay.
0: Kalau kakak nih sebagai penyiar, gimana caranya supaya kita itu bisa tampil percaya diri Kak? Boleh dong ceritain?
1: Boleh, yang pertama kita tadi harus banyak membaca. Dari kita banyak membaca, banyak pengetahuan kan?
0: Iya dong.
1: Terus yang pastinya kita juga harus belajar dari orang lain juga Sanke. Kalau kita gak rajin belajar tentunya gak percaya diri ya, karena kita banyak nggak tahu ya kan?
0: Iya Kak. Oh iya Kak, biar tambah seru nih. Gimana kalau kita dengerin cerita anak dulu?
1: Cerita anak ya. Oh boleh Sanke. Apa nih? cerita anaknya.
0: Mari kita simak cerita anak yang berjudul Kacamata Kakek.
1: Kacamata Kakek.
0: Oke, mari Kak Anggi kita putarkan ceritanya. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
3: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar nih hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh. Seperti biasanya nih, kita akan mendengarkan cerita. Nah, cerita hari ini berjudul Kacamata Kakek. Naskah ditulis oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita kita hari ini ada Miss Lisa.
4: Hai.
3: Ada Caca.
5: Halo.
3: Ada Sangke.
6: Hai.
3: Miss Nadia.
7: Hai.
3: Ada Wafa.
8: Hai.
3: Ada Safir.
9: Hai.
3: Sofi.
10: Hai.
3: Ada Cut Aja.
11: Halo.
3: Dan ada Hafiza.
12: Halo.
3: Ma, bagaimana ya ceritanya? Kalian penasaran kan teman-teman? Yuk kita simak ya.

0: Kakek Abdul tinggal di sebuah rumah di ujung desa. Ia sehari-hari bekerja di ladang di belakang rumahnya. Kalau di sore hari, Kakek Abdul duduk di depan teras sambil membaca Al-Quran. Sesekali, Kakek Abdul juga rajin membaca buku-buku atau majalah. Kakek Abdul sangat ramah pada siapapun. Meski ia hanya tinggal sendiri di rumahnya, namun ia tidak pernah kesepian. Hampir setiap hari ada saja anak-anak yang bermain di rumahnya atau di halamannya. Sore itu, ketika Kakek Abdul sedang duduk di teras, Alif dan kawan-kawan datang.
1: Assalamualaikum, Kek.
2: Waalaikumsalam. Hei, Alif.
1: Sedang baca buku apa, Kek?
2: Biasa, Kakek sedang baca buku bagaimana merawat tanaman anggrek. Baru saja dikirim sama anak Kakek yang di kota. Bagus sekali buku ini bisa membantu Kakek merawat tanaman anggrek di taman ini.
1: Wah, pantas saja tanaman anggrek Kakek bagus dan indah. Ternyata ada ilmunya ya, Kek.
2: Iya, benar itu. Apapun yang kita lakukan harus pakai cara yang benar. Nah, itulah pentingnya kita membaca buku, Alif. Kamu suka membaca buku juga, kan?
1: Suka sih, Kek. Tapi kadang-kadang saja. Alif lebih suka main handphone.
2: Waduh, bahaya itu. Kamu harusnya lebih banyak membaca buku. Biar lebih banyak pengetahuan yang kamu dapat, ya.
1: Ya, Kek, insya Allah.
2: Kamu kok sendirian datang, ya? Biasanya ramai-ramai sama teman lainnya.
1: Sebentar lagi mungkin mereka akan datang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, sudah ramai ya. Kalian mau main apa sore ini?
3: Bola.
2: Sudah Kakek duga. Silakanlah kalian main bola ya. Kakek mau ke belakang dulu.
0: Kakek Abdul masuk ke rumah dan meletakkan kacamata juga bukunya di atas meja teras. Sementara Alif dan teman-teman mulai bermain bola di halaman depan. Mereka semangat sekali bermain, menendang bola, dan berusaha mencetak gol ke gawang. Tiba-tiba...
4: Waduh!
5: Oh, gimana nih?
1: Mana bolanya?
6: Alif, sepertinya tendanganmu mengenai meja Kakek.
1: Ah, yang benar saja, Din.
6: Kamu sih terlalu keras menendang bolanya.
5: Hei, lihat teman-teman. Kacamata Kakek pecah.
1: Gawat nih.
6: Kamu harus bertanggung jawab, Liv.
1: Kok harus aku? Kalian juga dong. Kan kita mainnya sama-sama.
6: Iya, tapi yang menendang bola mengenai kacamata Kakek itu kan kamu. Kamulah yang harus bertanggung jawab.
1: Tidak bisa begitu dong. Kamu juga tadi mengoper bolanya ke aku kuat sekali. Makanya aku langsung saja menendang kembali dengan kencang.
6: Ah, yang pasti kamu, Liv, yang terakhir menendang bola itu.
1: Ah, sudahlah. Kalian sengaja menjebakku, kan? Aku pulang saja.
6: Alif, hei Alif, tunggu. Jangan pulang dulu.
5: Bagaimana teman-teman? Kalau Kakek tahu, nanti kita kena marah semua. Kita tidak bisa main kesini lagi.
7: Kalau begitu, kita pulang saja yuk. Sebelum Kakek keluar, ayo.
5: Hei tunggu, tapi kita tidak boleh begitu. Kita kan...
1: Ah, sudahlah. Kita pulang saja sekarang. Kalau kamu mau bertanggung jawab, tinggal saja di sini. Kami pulang duluan, dah.
5: Hei, tunggu.
2: Loh, kemana teman-temanmu, Gani?
5: Itu, Kek. Mereka sudah pulang. Sudah sore, Kek.
2: Oh, begitu. Padahal biasanya kalian tunggu dipanggil orang tua baru pulang. Kok ini cepat sekali ya?
5: Kalau begitu, Gani pulang juga ya, kek?
2: Oh, iya, iya. Hati-hati ya, besok main kesini lagi.
5: Iya, kek. Assalamualaikum, kek.
2: Waalaikumsalam. Anak-anak itu semangat sekali bermain di sini. Rumahku tidak jadi sepi lagi. Kacamataku mana ya? Rupanya ada di bawah sini. Aduh. Kacamataku pecah. Mungkin tadi tertiup angin dan jatuh. Wah, aku tidak bisa melanjutkan membaca buku ini. Oh, sudahlah.
0: Sejak sore itu, kakek tidak tampak lagi membaca buku di teras rumahnya. Kakek hanya sibuk mengurus kebun dan ladangnya saja. Meskipun kakek sangat sedih karena ia tidak bisa membaca Al-Quran atau membaca buku lagi, kakek juga heran. Beberapa hari ini, tidak ada lagi anak-anak yang bermain ke rumah kakek Abdul. Saat usai salat maghrib di musala dekat rumahnya, kakek melihat Alif dan menyapanya.
2: Alif, kenapa kamu kok tidak pernah main ke rumah kakek lagi? Apakah lagi banyak PR sekolah ya? Atau lebih suka main game di handphone?
4: Kakek, lagi banyak PR.
8: Bohong, kek.
4: Maksud kamu apa, Din?
8: Alah, aku tahu. Kenapa kamu tidak pernah main lagi ke rumah kakek?
4: Cukup ya, Din. Aku tidak suka caramu seperti ini.
2: Sudah. Kok malah bertengkar? Kakek kan cuma bertanya. Kok pada emosi semuanya ya? Ya sudahlah. Kapan-kapan main lagi ke rumah kakek ya. Tapi jangan bertengkar dan berkelahi. Serem. Kakek pulang duluan ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya, kakek.
5: Alif, kamu sebaiknya jujur aja ke kakek. Kasihan kakek Abdul.
4: Jadi kamu membela Nurdin ya?
5: Bukan, Liv. Tapi ini demi kebaikan kita bersama. Aku beberapa sore ini lewat depan rumah kakek. Aku tidak pernah melihat kakek Abdul membaca lagi di depan terasnya. Padahal kakek Abdul sangat senang membaca buku.
4: Iya sih.
5: Nah, itulah, Liv. Aku kasihan sama kakek Abdul. Kalau kamu mau, nanti aku akan menemanimu ke rumah kakek Abdul ya. Kita jujur saja, minta maaf sama kakek.
4: Kak
9: Alif, ayo kita pulang, sudah malam.
4: Iya, ayah. Gani, aku pulang dulu ya. Nanti kita jumpa lagi ya.
5: Iya, Alif, oke.
0: Sesampainya di rumah, Alif terlihat diam. Ayah Alif melihat sikap Alif yang tidak biasa itu dan menegurnya.
9: Alif, kamu kenapa terlihat murung?
10: Tidak apa-apa ya.
11: Mungkin Alif sudah lapar ya. Ayo sini kita makan. Makan malam sudah siap kok.
9: Masya Allah, ayah sudah lapar sekali ini. Ayo Alif, kita serbu meja makan.
4: Ayah, ayah tahu berapa harga kacamata?
9: Kalau sekarang ayah kurang tahu, Liv. Tapi biasanya harga kacamata itu tergantung sama jenis atau kebutuhannya apa.
4: Kalau kacamata yang bisa dipakai untuk membaca buku itu mahal apa tidak ya, ya?
9: Apakah Alif sudah bermasalah matanya?
11: Jangan-jangan ini karena Alif malas makan sayur tuh ya.
9: Padahal masakan ibu semuanya enak loh. Sedap.
4: Bukan untuk Alif ya, tapi untuk Kak.
9: Untuk siapa?
4: Untuk kakek Abdul.
9: Kakek Abdul? Masya Allah, kamu perhatian sekali sama kakek Abdul.
1: Kasihan kakek Abdul ya, kacamatanya pecah. Jadi kakek Abdul tidak bisa membaca buku lagi. Padahal dia sangat senang membaca.
9: Baiklah, nanti kita tanya ke toko kacamata dulu ya.
1: Ayah, ini tabungan Alif. Pakai uang ini saja untuk membelikan kacamata kakek Abdul ya.
11: Masya Allah, soleh sekali Alif.
1: Terima kasih ya. Kalau ayah sudah membelikan kacamatanya, nanti Alif akan memberikannya untuk kakek Abdul.
9: Baiklah.
11: Ayo selesaikan makanannya dulu ya. Jangan lupa sayurnya juga.
1: Iya, Bu.
0: Keesokan harinya, di sekolah, Alif bertemu dengan teman-temannya kembali. Alif yang biasanya ceria dan selalu berteman pada siapapun, namun belakangan ini Alif lebih suka terlihat sendiri. Gani mendekati Alif yang sedang duduk di depan kelas mereka.
5: Alif, bagaimana? Kapan kita ke rumah kakek Abdul?
1: Aku tidak tahu, Gani. Kalau kamu mau ke rumah kakek Abdul, pergi saja ke sana sendiri.
5: Alif, ayolah.
1: Sudahlah, Gani. Jangan ganggu aku.
8: Halo, Alif. Atlet bola yang tendangannya dahsyat sekali.
1: Maksud kamu apa, Nurdin?
8: Tidak apa-apa. Hanya memberi selamat saja pada atlet hebat kita. Ya kan, teman-teman?
1: Kamu tidak suka denganku, tidak perlu mengejekku seperti itu, Nurdin.
5: Sudahlah, teman-teman, tidak perlu bertengkar terus. Kita harus mengakhiri ini semua. Kita akan semua berteman baik. Kenapa kita tidak bersaling berbaikan saja?
1: Tidak perlu, Gani. Kita bukan teman baik. Lihat saja, Nurdin, dia selalu memojokkanku.
8: Hei, Alif, harusnya kamu melihat dirimu sendiri. Sudah tahu salah, bukannya minta maaf. Kita kasih tahu, malah ngajak bertengkar. Hayo, siapa duluan bikin keributan?
5: Iya, makanya kita harus memakai kepala dingin. Untuk menuntaskan masalah ini, kita sama-sama minta maaf ke rumah kakek Abdul.
8: Terus, siapa yang bertanggung jawab mengganti kacamata kakek Abdul?
5: Kita dong.
8: Hah? Kita? Aku tidak mau. Yang menendang bola itu kan Alif. Ya, Alif saja yang menggantinya dong. Iya enggak, teman-teman?
3: Iya, betul.
1: Kalian ternyata semuanya bukan teman baik. Mestinya kita semua yang bermain di rumah kakek Abdul yang ikut bertanggung jawab. Bukannya hanya aku saja.
8: Tapi kamu kan yang...
12: Ada apa ini anak-anak?
3: Tidak apa, Bu.
11: Bel sekolah sudah berbunyi tuh.
12: Ayo siap-siap masuk ke kelas masing-masing ya.
3: Baik, Bu.
12: Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Ibu akan memberi kabar gembira nih. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang akan mendonasikan buku-buku untuk sekolah kita. Silahkan masuk kakek Abdul.
3: Wah, kakek Abdul, gimana nih,
2: Assalamualaikum cucu kakek semua.
3: Waalaikumsalam.
2: Kakek datang ke sini mau memberikan buku-buku kakek. Sebenarnya kakek sayang sekali sama buku-buku kakek, karena dari buku-buku ini kakek banyak mendapat ilmu pengetahuan yang banyak dan bisa membantu pekerjaan kakek sehari-hari. Kakek ingin anak-anak di sekolah ini juga senang membaca buku ya, supaya pintar dan sukses di masa depan.
3: Terima kasih, kek.
12: Mulia sekali hati kakek Abdul ya, anak-anak. Nah, apakah kalian ada yang mau bertanya pada kakek Abdul?
8: Kek, apakah kakek sudah membaca semua buku-buku ini, kek?
2: Alhamdulillah, tentu saja kakek sudah membacanya. meskipun sudah tua begini, kakek masih rajin membaca buku. Kakek merasa buku-buku ini adalah teman kakek yang menemani kakek.
8: Oh ya, kek. Kakek saya di rumah kalau membaca buku biasanya pakai kacamata, kek. Nah, kalau kakek apakah pakai kacamata juga?
2: Iya, sama. Maklum sudah kakek-kakek, matanya tidak sama seperti anak muda. Makanya kalian harus rajin makan sayur agar supaya matanya sehat dan bisa membaca.
8: Tapi kakek kok tidak pakai kacamata sekarang?
2: Beberapa waktu lalu kacamata kakek jatuh dan pecah. Jadi kakek sudah tidak bisa membaca buku-buku lagi. Jadi daripada berdebu di rumah, mending kakek berikan untuk anak-anak di sekolah ini, biar bisa bermanfaat untuk banyak orang.
12: Masya Allah, terima kasih banyak ya kakek Abdul. Mari kita doakan semoga kebaikan kakek Abdul dibalas Allah Subhanahu Wa Taala ya.
3: Amin.
12: Nah, mungkin kakek Abdul ada pesan buat anak-anak semua. Silahkan kek.
2: Membacalah, karena dengan membaca kita menjadi pintar dan bijaksana. Oh ya, pesan kakek satu lagi. Kalau kalian mau bermain ke rumah kakek, silakan ya. Biasanya Alif, Gani, Nurdin dan teman-teman lainnya sering main ke rumah kakek. Kakek senang rumah kakek jadi ramai. Tapi belakangan ini mereka sibuk sekolah sepertinya. Jadi rumah kakek sekarang sepi.
0: Mendengar penjelasan kakek, Alif dan teman-temannya yang biasanya bermain di rumah kakek hanya tertunduk diam. Mereka merasa bersalah atas perbuatan mereka selama ini. Tapi, apakah mereka akan menyelesaikannya? Sore hari, Alif bolak-balik di teras rumahnya. Ibunya memperhatikan Alif yang terlihat bingung itu.
11: Alif, kamu kenapa? Kok mandar-mandir begitu?
4: Alif sedang menunggu ayah pulang kantor, Bu.
11: Oh, begitu. Kangen ya sama ayah?
4: Ah, ibu ada-ada saja.
11: Alif,
4: mau tanya tentang kacamata itu, Bu.
8: Nah, itu ayah pulang.
11: Ayah!
9: Iya, Alif. Sebentar ya. Ayah masukkan mobil dulu.
11: Sini, ibu bantu bawa tasnya, ayah.
9: Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana Alif? Mau tanya apa tadi? Kok buru-buru sekali?
4: Ayah, bagaimana kacamatanya, ya? Apakah ayah sudah tanya harganya?
9: Waduh, ayah lupa, Alif. Tadi pekerjaan di kantor banyak sekali. Ayah lupa tanya kacamatanya.
4: Ya, ayah, kok lupa sih? Kasihan kakek Abdul ya. Dia tidak bisa membaca buku lagi.
9: Tenang, anak ayah yang soleh. Esok saja ya, kita ajak sekalian kakek Abdul ke tokonya. Jadi bisa sekalian diperiksa matanya dan disesuaikan dengan kacamata yang cocok.
4: Oh, jadi harus kalian ajak kakek Abdul. Tapi ya.
9: Kenapa?
12: Tidak apa-apa ya. Esok saja kita pergi ya. Oh ya, Alif mau ke rumah Gani dulu ya.
9: Iya, sebelum maghrib sudah pulang ya.
12: Insya Allah. Alif pergi dulu ya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Di perjalanan menuju rumah Gani, Alif melewati rumah kakek Abdul. Sebenarnya, ia ingin sekali ke rumah kakek Abdul. Tapi, dia masih enggan. Saat melewati rumah kakek Abdul, ternyata di sana terlihat Gani, Nurdin, dan teman-teman lainnya. Sedang di depan halaman kakek Abdul, mereka tampak berbincang-bincang serius. Bukannya menghampiri mereka, tapi Alif malah mengendap-endap dan menghindari terlihat oleh teman-temannya. Tiba-tiba,
12: Alif, sedang apa kamu di sini?
4: Bu Ina, itu Bu,
1: mau pulang, Bu.
6: Oh, begitu. Oh ya, Ibu mau ke rumah Kakek Abdul. Apakah tahu yang mana rumah Kakek Abdul?
4: Oh, itu, Bu. Di sana yang halamannya luas dan ada banyak pohon itu, Bu.
6: Ayo temani Ibu ke sana ya. Ibu mau mengantarkan bingkisan ini dari sekolah kita untuk Kakek Abdul.
4: Tapi, Bu.
6: Ayolah, bukankah kamu sering main ke rumahnya, kan?
4: Baiklah, Bu.
0: Sesampainya di rumah Kakek Abdul.
6: Assalamualaikum, Kakek Abdul.
2: Waalaikumsalam.
6: Wah, lagi ramai anak-anak juga di sini.
2: Masya Allah, ada Bu Guru. Senang sekali kita kedatangan Bu Ina.
6: Iya, Kek. Saya juga senang bisa mampir ke rumah Kakek. Tadi sempat bingung juga mencari rumah Kakek. Untung saja bertemu Alif. Jadi sekalian saya ajak ke sini. Kebetulan saya mau mengantarkan bingkisan dari sekolah untuk Kakek. Semoga bermanfaat ya, Kek.
2: Masya Allah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Alif, sudah mengantar Bu Guru ke sini ya. Alif sudah lama tidak main ke sini. Kakek senang sekali Alif datang lagi.

0: ada apa-apa.
1: Oke, sebenarnya Arif yang memecahkan kacamata kakek waktu main bola. Alif tidak sengaja, kek. Alif tidak berniat membuat kakek jadi susah. Maafkan Alif ya, kek. Gara-gara Alif, kakek tidak bisa membaca buku lagi. Malah kami tidak pernah datang lagi ke rumah kakek. Pasti kakek sedih-sedih sekali. Maafkan Alif ya, kek.
0: Oh, iya Alif, tidak apa-apa. Kakek senang Alif datang lagi ke rumah kakek. Juga ada teman-teman lain di sini. Rumah kakek jadi ramai lagi.
2: Maafkan Nurdin dan teman-teman lain juga ya, kek. Meskipun Alif yang terakhir menendang bola, tapi kami semua juga ikut main, kek.
0: Masya Allah, kalian memang anak-anak hebat. Saling membantu dan selalu berteman baik.
3: Aku juga minta maaf ya Nurdin. Maaf karena aku sudah berkata kasar padamu. Dan Gani, aku juga mau berterima kasih kepadamu. Meskipun aku awalnya tidak mau mendengar nasihatmu, tapi aku sebenarnya sudah berniat untuk jujur dan minta maaf. Kalian adalah teman terbaikku. Terima kasih teman-teman semua.
4: Iya, sama-sama.
0: Oh, ya.

0: perbaiki ya.
1: Oh, bukannya Alif yang belikan untuk kakek? Tadi siang sepulang kakek mengantar buku ke sekolah kalian, kakek dijemput ayah Alif. Katanya Alif ingin membelikan kacamata kakek pakai uang tabungan Alif sendiri. Kakek mau bilang terima kasih sudah belikan kacamata untuk kakek ya Alif.
0: Oh, jadi ayah sudah membelikannya ya. Tapi tadi...
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alif, ayo pulang, sudah mau maghrib. Kita mau sholat di masjid kan?
0: Ayah, tadi ayah bilang
2: kejutan. Yang penting kakek sudah punya kacamata lagi untuk membaca. Ya kan kek?
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya.
3: Alhamdulillah, kakek sudah bisa membaca buku lagi ya. Tapi buku-buku kakek tetap diberikan ke sekolah dan tidak dibawa pulang lagi kan, kek?
1: Tentu saja tidak, Bu Guru. Kakek kan masih punya banyak buku di rumah. Lihat di rak buku kakek itu. Jadi kalian setiap ke rumah kakek wajib membaca buku juga ya. Jangan taunya main game di handphone saja. Ya kan Alif?
0: Iya kek.
4: Alif dan teman-temannya kembali menjadi teman baik, saling menasehati dan membantu. Beruntung sekali mereka bisa bermain di rumah kakek Abdul yang sudah seperti keluarga sendiri dan memberikan nasihat-nasihat terbaik untuk mereka.

0: teman-teman. Demikian cerita kita hari ini. Nantikan cerita kita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 15.00.
1: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama Sangke, ditemani Kak Anggi dan bintang tamu kita Jihan dalam program Libur Sekolah RRI Perempat Banda Aceh. Oke sobat pendengar di rumah, mari kita tanya-tanya lagi yuk, mumpung ada bintang tamu kita di sini nih. Nah, menurut Jihan nih, cerita tadi itu bagaimana?
2: Seru dan menarik sekali ya.
1: Wah, keren banget nih Jihan. Nah, sekarang kita akan kembali mengupas tuntas tema kita pagi ini, yaitu belajar percaya diri. Oke, mari kita tanya-tanya bintang tamu keren kita ya. Kalau boleh tahu nih, hobi Jihan apa sih?
2: Membaca buku.
1: Kenapa Jihan suka membaca buku? Boleh dong ceritain alasannya.
2: Karena dengan membaca kita memiliki banyak wawasan.
1: Nah, kalau kita lihat nih Kak Anggi, ternyata bintang tamu kita nih banyak banget prestasi yang udah diraih Jihan nih Kak.
3: Apa aja tuh Sanke, mungkin bisa disebutkan atau kita tanya Jihan atau gimana?
1: Dan menurut info nih, dua hari yang lalu Jihan berhasil mendapat juara satu lomba mendongeng FLS 3N 2026 tingkat kota Banda Aceh.
3: Is keren ya.
1: Dan akan mewakili ke tingkat nasional nih.
3: Ih, luar biasa ya Jihan.
1: Kalau dilihat dari prestasi Jihan nih, kebanyakan juara pidato dan mendongeng ya?
2: Iya.
1: Ceritain dong mulai kapan nih belajar pidatonya dan kenapa bisa suka dan tertarik belajar pidato dan mendongeng?
2: Mulai dari umur 4 tahun, ketika melihat Umi mengajarkan anak-anak untuk lomba, jadi saya tertarik. Lalu Umi mendaftarkan saya lomba.
1: Mendaftarkan lomba tuh waktu umur berapa tahun?
2: Ada 5, ada 6.
1: Luar biasa sekali ya. Keren banget ya bintang tamu kita. Oh ya Jihan, mau tanya lagi nih. Kalau lomba tuh kan banyak banget nih yang ditonton banyak orang. Pernah gak sih Jihan itu gugup atau takut?
2: Pernah.
1: Terus gimana cara Jihan mengatasi biar gak gugup saat tampil di depan banyak orang?
2: Anggap aja penonton itu seperti kita bicara dengan teman kita.
1: Jadi kalau kita bicara dengan teman kita gak gugup gitu ya?
2: Enggak.
1: Oh iya Jihan, apa sih trik atau tips dari Jihan supaya bisa percaya diri?
2: Berdoa, mengulang-ulang, dan mengulang-ulang teks atau naskahnya, dan berani tampil.
1: Masya Allah. Wah, seru banget nih ngobrolnya.
3: Iya.
1: Gimana biar tambah seru, kita putar lagu yuk.
3: Boleh, kita dengar lagu dulu ya, untuk menghibur teman-teman kita nih yang sedang mendengarkan acara Libur Sekolah.

0: Terhebat. Ya, mudah-mudahan ini adik-adik kita nih, ada Santi dan juga siapa? Ya. Jihan jadi yang terhebat juga. Lanjut Santi.
1: Nah, sahabat pendengar, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama bintang tamu kita. Oh ya Jihan, menurut Jihan nih, siapa yang sering memotivasi dan ngasih semangat biar percaya diri?
2: Umi.
1: Kenapa nih? Kenapa Umi selalu memotivasi Jihan?
2: Karena Umi juga yang mendaftarkan lomba dan menjadi pendukung.
1: Wah. Nah, Jihan kan sering ikut lomba mendongeng ataupun pidato ya. Dan mungkin teman-teman pernah ngalamin juga nih. Pernah enggak Jihan tuh lupa teks saat lomba?
2: Pernah.
1: Gimana tuh cara ngatasinnya Jihan?
2: Apa yang kita tahu, jelaskan saja. Yang penting jangan berdiri, jangan diam.
1: Oh. Seru banget ya teman-teman belajar tentang percaya diri nih. Sahabat pendengar, tadi kita ngobrol-ngobrol udah. Gimana kalau sekarang Sangke mau coba kasih tantangan ke Jihan nih? Gimana nih Jihan? Mau ya? Biasanya kalau mendongeng itu kan ada suara tokoh-tokoh atau karakter tuh. Nanti Sangke bakal sebutin tokoh atau karakternya. Jihan yang tiruin ya.
2: Iya.
1: Siap ya, Kak Anggi juga boleh ikutan kok.
0: Boleh ya. Kirain Jihan aja.
1: Oke. Okay. Suara anak kecil.
2: Ibu.
1: Suara tokoh nenek tua.
2: Amat. Kau anak durhaka.
1: Suara tokoh monster.
3: Ha ha ha. Kemana lari kamu cingun emas?
1: Coba Kak Anggi suara tokoh ayah.
0: Ayah ya. Hei Sangke, kenapa bukunya taruh di atas itu? Jangan taruh di situ ya. Letakkan bukunya di lemari buku agar nanti mencarinya mudah.
1: Masya Allah, kebetulan biasa ya.
0: Iya.
1: Karena
0: gitu.
1: Tadi Jihan udah berhasil nih Kak Anggi jawab tantangan Sangke.
0: Iya.
1: Gimana nih? Ternyata waktunya
0: kita lanjut aja.
1: Iya.
0: Nanti aja. Di akhir aja kita putarin lagu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sama Jihan Sangke?
1: Sebentar ya. Nah, buat Jihan nih, kasih pesan atau motivasi dong buat sahabat pendengar di rumah. Gimana supaya kita bisa percaya diri dan berani tampil di depan banyak orang?
2: Kita harus berani. Dan kita jangan membedakan diri sendiri dengan orang lain.
1: Supaya?
2: Supaya kita berani dan percaya diri.
1: Wah, Masya Allah, keren sekali ya.
0: Kalau tiba-tiba Sanke, tiba-tiba gitu ya, lagi menyampaikan lah seperti dongengnya tadi. Tadi Sanke mengatakan kalau tiba-tiba lupa, pernah nggak merasa bahwa takut gitu?
2: Pernah.
0: Jadi saat itu menghilangkan rasa takutnya bagaimana Jihan?
2: Tetap tenang.
0: Tetap tenang.
2: Dan melanjutkan apa yang kita tahu.
0: Yang maksudnya yang kita tahu tuh yang kita ingat gitu ya. Lanjut terus ceritanya gitu.
2: Ya.
0: Oh, pernah enggak yang ceritanya tuh jadinya akhirnya tuh jadi enggak ini ya, enggak nyambung gitu. Pernah enggak?
2: Enggak. Enggak, kurang tahu.
0: Kok enggak ya? Karena tadi lanjutkan aja terus gitu ya.
2: Ya.
0: Sampai di akhir cerita dongengnya. Oke, luar biasa Jihan.
1: Wah, keren sekali nih.
0: Keren.
1: Nah, teman-teman, percaya diri itu dimulai dari berani mencoba. Jangan pernah takut salah dan terus mencoba. Dan sepertinya kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih Kak Anggi yang
0: sama-sama
1: udah menemani Sangke menyiar pagi ini ya.
0: Sama-sama Sangke.
1: Terima kasih juga untuk Jihan yang sudah mau menjadi bintang tamu dan ngobrol seru bareng kita pagi hari ini.
2: Sama-sama.
1: Untuk sahabat pendengar dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyimak program ini. Dan jangan lupa tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di RRI Perempat Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Jihan, juga Sanke ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye.

inspiratif, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
4: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
3: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di suasana Singkil siang hari ini bersama saya Nur Hayati, hingga nanti berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah tadi kita dengarkan bersama program libur sekolah dari Pro 4 Banda Aceh, dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: 2025 2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi. City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Yoel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yoel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Yoel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Yoel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit

30 berawal dari umpan matang Isam Jebali. Bola diterima dengan baik oleh Dennis Humet. Disiplinnya barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan yang menarik. Saya dapat biasa kita ini. Tapi saya mau selamat buat kita ini juga. Ya, karena kita juga memiliki tentu juga. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia bebas.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tampak seperti seluruh spiller saja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mengarah.

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir satu sama yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama satu tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Yang membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.A. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Did like the train? It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya kita jelang lintas berita edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Nur Hayati. Pawai takbiran Idul Adha 2026 siap ramaikan Kota Banda Aceh. Informasi ini dari rri.co.id Banda Aceh. Pendengar, semarak malam Idul Adha 1447 Hijriah di Banda Aceh dipastikan kembali hadir melalui gelaran pawai takbiran yang akan dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahmah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh bersama UPTD pengelola Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Pawai takbiran dijadwalkan berlangsung pada Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Ribuan masyarakat diperkirakan akan memadati kawasan pusat kota untuk menyaksikan iring-iringan peserta yang membawa nuansa syiar Islam dan kemeriahan malam hari raya. Panitia membuka pendaftaran peserta mulai 15 Mei 2026 dengan kuota terbatas sebanyak 20 grup. Setiap grup nantinya terdiri dari 40 hingga 50 peserta. Jika kuota bertambah, panitia akan kembali mengumumkannya kepada masyarakat. Sebagai persiapan pelaksanaan technical meeting akan digelar pada 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Aula Masjid Raya Baitur Rahmah. Pertemuan tersebut menjadi bagian penting untuk menyampaikan aturan teknis pelaksanaan hingga konsep penampilan masing-masing grup peserta. Rute pawai yang disiapkan memiliki panjang sekitar 4 km. Peserta akan memulai perjalanan dari Masjid Raya Baitur Rahman menuju Simpang Kodim, Simpang Peniti, Simpang Surabaya, Simpang Jambotape, Simpang 5, kemudian kembali melewati Simpang Kodim dan finish di Masjid Raya Baitur Rahman. Selain menjadi ajang syiar Islam dan tradisi menyambut Hari Raya Idul Adha, kegiatan ini juga diperlombakan dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah, juara kedua 8 juta rupiah, dan juara ketiga 6 juta rupiah. Panitia juga menyediakan kategori harapan 1 sebesar 4 juta rupiah, harapan 2 3 juta rupiah, serta kategori favorit dengan hadiah 2 juta rupiah. Tak hanya itu, setiap grup peserta turut

0: uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi dan kreativitas peserta dalam memeriahkan malam takbiran. Melalui kegiatan ini, panitia berharap tradisi takbiran tetap menjadi ruang kebersamaan masyarakat sekaligus memperkuat syiar Islam di tengah semangat perayaan Idul Adha di Banda Aceh. Dengan demikian lintas berita hari ini edisi 17 Mei 2026. Saya Nur Hayati dan Anda bisa mendengarkan kembali lintas berita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
4: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
3: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Ya, kembali lagi masih di FM 92,2 MHz ya, RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, waktu telah menunjukkan di pukul 12.30 menit dan sesaat dari studio Pro 1 Aceh Singkil, kami kumandangkan seruan azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: تعمله أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
4: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
3: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
4: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
3: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Suara dangdut adalah kita, dan saat ini kita sudah berada di pukul 14.44 ya. Dan apa kabar, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di suasana siang hari. Selalu untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan ya, semoga menyenangkan untuk Anda berkumpul bersama keluarga, karena esok hari akan kembali beraktivitas seperti semula ya. Dan kembali kami coba hadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda hingga nanti ke pukul 15 berakhir kebersamaan kita di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Pendengar Pro 1 di edisi Banda Aceh sore ini untuk 17 Mei 2026 bersama saya Khairah hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan seperti biasa pendengar, tentunya untuk sore ini kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda ruang disabilitas dan inklusi. Ya, di sore hari ini nanti kita akan berbincang terkait dengan tema, yaitu melihat dunia dengan cara berbeda, kisah perempuan albino low vision di balik jubah akademisi dan aktivis. Nah, pendengar, untuk itu juga nanti kami di pertengahan dialog akan membuka kesempatan untuk Anda bertanya kepada narasumber atau menanggapi jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber melalui line telepon dan juga WhatsApp kami nanti di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Dan tetaplah bersama kami pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu untuk Anda di sore hari ini.

0: disabilitas dan inklusi di program Masatwa RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pos 1 RRI Banda Aceh, dan kami hadirkan untuk Anda pendengar yaitu dialog ruang disabilitas dan inklusi. Kita akan membahas mengenai melihat dunia dengan cara berbeda, kisah perempuan albino low vision di balik jubah akademisi dan aktivis. Di sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh yaitu dosen Universitas Jabal Ghafur Sigli dan juga Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia Daerah Aceh, bersama dengan Ibu Eriwati MPD. Selamat sore Ibu Eri.
2: Selamat sore.
1: Sehat sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Panggilnya siapa, mau disapa Ibu Eri, kakak?
2: Miss Eri.
1: Miss Eri, iya. Oke, okay, baik.
2: Senang panggilan itu.
1: Oke, okay, Ibu, sorry maksudnya Miss ya.
2: Iya.
1: Ya. Miss Eri, ini banyak banget pendengar dari RRI juga ya, yang mungkin baru pertama kalinya mendengar istilah albinisme ya. Iya. Kalau secara sederhana, apa itu albinisme dan bagaimana kondisi itu mempengaruhi penglihatan Ibu? Maksudnya penglihatan Miss sejak kecil.
2: Oke, albinisme itu adalah suatu kondisi seseorang ataupun makhluk hidup, hewan juga apa juga albinisme ya, yang kekurangan pigmen melaminnya pada tubuh manusia, itu dapat terlihat dari warna kulitnya yang keputihan. Dan rambutnya yang pirang atau warna putih dan agak kecoklatan, serta matanya juga yang warnanya kayak warna abu-abu, biru dan warna agak ke apa berbur gitulah, agak cerah warnanya begitu. Dan itu juga genetik ya, artinya didapatkan karena adanya keturunan.
1: Oh, karena keturunan.
2: Iya. Ya.
1: Tadi karena adanya pigmen apa tadi?
2: Pigmen melamin kurang pada tubuh.
1: Oh, oke, okay, baik. Itu nggak mesti pada perempuan, tapi pada laki-laki juga ada.
2: Iya, nggak mesti pada perempuan, pada laki-laki juga.
1: Oh, okay.
2: Terus bawaan sejak lahir itu.
1: Bawaan sejak lahir,
2: iya.
1: Dan itu dari keturunannya.
2: Betul
1: ya. Oke, okay. Dan orang-orang albino kerap dianggap tidak memiliki permasalahan serius karena sekilas terlihat bisa beraktivitas seperti orang-orang
2: dengan
1: disabilitas,
2: iya.
1: Dan apakah Ibu ini sendiri pernah mengalami situasi yang seperti itu juga dan bagaimana rasanya?
2: Iya, karena kita ini dari lahir gitu kan. Waktu saya kecil itu saya nggak tahu juga kalau saya itu disabilitas gitu, karena kan memang cara penglihatan saya tuh agak dekat, jadi saya anggap itu biasa gitu.
1: Oh,
2: kan.
1: Okay.
2: Jadi waktu saya sekolah ke SD gitu, karena keterbatasan saya dengan pandangan mata, jadi saya dikasih duduk tuh di depan oleh guru, yang nampak gitu kelihatannya. Tapi walaupun posisi saya di depan guru pun di depan juga nggak kelihatan papan tulisnya. Jadi kalau mau nulis itu saya harus ke papan tulis untuk melihat apa sih tulisannya. Dulu kan masih pakai kapur putih ya.
1: Iya betul.
2: Kita yang sekarang
1: papannya warna hitam.
2: Warna hitam masih pakai kapur.

0: warna putih, jadi susah gitu kan. Nah jadi saya kalau udah mulai dikte itu saya jalan ke depan, saya lihat apa sih tulisan ataupun saya minta tolongin teman untuk membacakannya gitu. Terus juga saya suka pinjam catatan kawan kan untuk biar nggak ketinggalan. Nah jadi orang awam itu dulu tuh nggak ngerti kalau saya itu albino gitu. Saya mikirnya ini pasti ada keturunan bule.
1: Iya gitu, benar.
0: Kan. Dulu saya tuh suka dipanggil bule begitu gitu kan. Jadi ya karena memang belum istilahnya isu albino ini belum ada waktu itu gitu loh. Belum begitu familiar kan. Nah baru-baru ini aja, baru-baru ya sekitar 2000-an lah gitu.
1: Oke. Jadi sebelumnya ibu nggak tahu kalau Miss sendiri itu adalah tunanetra.
0: Iya,
1: terus tahunnya itu kapan dong Miss?
0: Nah setelah saya 2006 itu kan tsunami ya. Nah saya kerja di NGO Handicap Internasional. Nah dari sana lah saya tahu, oh saya ini albino gitu kan. Karena apa, bukan dari keturunan ayah saya gini, saya waktu ibu saya, bapak saya tuh kulit hitam. Ternyata saya kan punya nenek-nenek gitu kan. Jadi nenek-nenek itulah yang albino gitu. Jadi dari Handicap Internasional ini saya mengetahui kalau saya itu disabilitas albino. Terus ya di sanalah saya banyak belajar tentang isu disabilitas.
1: Oke. Berarti ada orang tua dari ini sendiri enggak kasih tahu juga? Atau memang enggak tahu sama sekali?
0: Dari orang tua saya juga enggak pernah menganggap saya itu disabilitas gitu. Ya udah kamu keturunan kulit putih gitu. Kulit putih. Terus saya diperlakukan juga enggak berbeda dengan saudara-saudara saya yang lain, enggak diperlakukan istimewa gitu. Biasa aja. Ya seperti biasa aja, cuman kalau penglihatan aja lah yang saya yang ini yang agak yang memang kurang gitu ya. Tapi kalau ngelihat buku tuh kayak cium bukunya
1: gitu. Harus dekat banget gitu ya.
0: Terus dulu tuh saya suka pakai kaca pembesar untuk baca buku gitu kan. Nah jadi itulah yang perbedaan itu aja gitu, cara melihat buku. Terus kalau melihat mbaknya dari jarak segini kelihatan abangnya kelihatan gitu. Tapi kalau disuruh membaca, ya kalau yang tulisannya kecil-kecil nggak kelihatan, tapi kalau berkontras kayak gitu di belakang itu kelihatan.
1: Oh kalau kayak gini nampak nih.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi kalau kena mata ini kan agak ini ya, emang mata albino ya begitu ya.
1: Tapi kalau dalam lingkungan sosial itu aman-aman aja ya, diterima ya semuanya.
0: Kalau lingkungan sosial awalnya sih mereka agak ini ya, misalnya kurang bisa menerima gitu ya. Artinya kok bisa putih sekali, apakah saya, mereka masih bertanya-tanya juga kan?
1: Iya,
0: tapi lama-lama ketika mereka itu ya sudah terbiasa gitu. Saya sudah sama masyarakat tempat saya tinggal sih udah enggak ini lagi ya, sudah tidak terjadi diskriminasi lagi.
1: Oke, baik. Miss, ini apa sih bedanya kondisi low vision dengan tunanetra total dan mengapa itu penting untuk masyarakat untuk memahaminya?
0: Oke, low vision itu artinya ada penglihatan sedikit. Sedikit ini artinya menurut jarak pandang ya. Tadi jarak pandang juga berbeda. Ada teman saya low vision tapi malah dia kalau di sana nggak kelihatan, malah jarak dekat low visionnya gitu. Dekat-dekat. Gitu. Jadi low vision ini pun banyak ininya, dia juga banyak kategorinya, low vision dekat, tengah dan jauh gitu. Terus kalau yang total ini malah yang sama sekali tidak bisa melihat apapun. Jadi dia menggunakan alat bantu seperti tongkat. Terus dia juga menggunakan tulisan braille, tulisan yang timbul. Dan dia juga sudah sekarang alhamdulillah sudah ada digital ya. Kalau misalnya dia mau baca-baca berita itu ada screen readernya yang bisa membacakan gitu.
1: Mungkin ada nggak sih Miss teman Miss yang mengalami tunanetra total?
0: Iya, banyak, karena saya juga sebagai ketua Pertuni Aceh. Pertuni itu Persatuan Tunanetra Aceh. Jadi ya memang anggota saya ya rata-rata ya total gitu kan.
1: Total. Oke, baik.
0: Banyak
1: berarti ya. Oke, baik. Pendengar juga kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang mau bertanya dengan Miss Eri terkait dengan tema kita, yaitu melihat dunia dengan cara yang berbeda, kisah perempuan albino low vision di balik jubah akademisi dan aktivis bisa melalui line telepon kami dan juga WhatsApp kami di 0852-8285-4445 atau di 0651-44336 ya. Oke, Miss, ini albinisme bisa gak sih berdampak pada gangguan penglihatan seperti rabun jauh atau rabun dekat gitu?
0: Iya, memang sudah sepaket itu.
1: Oh, sepaket.
0: Iya, sepaket. Karena apa kan kalau albino itu kan bulu matanya kan putih. Mm-hmm. Apa istilahnya tuh gak bisa dia, kalau apalagi kalau kena cahaya matahari dia langsung silau kan, jadi gak, matanya gak ini kan. Mm-hmm. Tapi kalau makanya kebanyakan albino tuh pakai kacamata untuk melindungi matanya gitu ya dari paparan matahari. Nah, juga albino ini juga rentan dengan sinar matahari, dan karena apa kulit albino ini dampak kena kanker kulitnya tinggi gitu loh kalau kena matahari. Jadi disarankan untuk yang albino ini dari pukul 10 pagi sampai jam 4 sore itu kalau memang tidak perlu berada di luar luar ruangan, ya di dalam aja lah gitu, karena memang ekstrim sekali dampaknya pada kulit albino ini.
1: Oh baik, berarti kalau untuk silindris pada mata juga ikut juga berarti ya?
0: Iya.
1: Oh baik, mungkin boleh deh digambarkan itu gimana sih penglihatannya?
0: Penglihatannya tuh memang
1: ada bayang-bayangan dua gitu?
0: Tidak.
1: Oh, enggak ada.
0: Tidak, memang tidak ada penglihatan itu dua. Cuman memang jarak pandangnya aja itu loh. Mm-hmm. Jarak pandang, terus kalau di dalam ruangan ini kan enggak kena matahari, jadi aku bisa ngelihat orang kakak ini sama abang itu gitu, bisa ngelihat sampai ke sana juga bisa ngelihat karena suasananya tuh bagus bagi mata kita. Tapi kalau udah di sana itu, posisi saya di sana, uh-huh, saya nggak bisa ngelihat apa-apa lagi.
1: Oh, emang gelap? Atau
0: bukan gelap, memang nggak bisa lihat gitu loh. Emang mata ini nggak bisa kebuka lagi kalau nggak dibantu dengan mata kacamata hitamnya.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau sehari-hari aktivitas atau kegiatan sehari-hari Miss Eri sendiri, itu kegiatan mana sih yang paling berpengaruh untuk mata, Miss?
0: Ya, kalau untuk kegiatan saya sehari-hari itu yang paling pengaruh itu pada saat saya keluar dari rumah ya. Mm-hmm. Pada saat kita mau nyebrang jalan itu agak sedikit khawatir kan. Mm-hmm. Terus itu yang paling apa? Celanya tuh paling takut gitu kalau nyebrang jalan. Tapi kalau albino total itu mereka kan bawa tongkat. Yeah. Jadi kalau diangkat, kalau dia mau nyebrang tinggal kasih tongkatnya. Nah, jadi saya juga begitu, kalau mau nyebrang tinggal saya kasih tangan aja nih ke atas kalau saya tuh mau nyebrang gitu kan. Tapi ya lagi-lagi keterbatasan mata kita kalau sudah di sana tuh kan agak susah. Mm-hmm. Jadi tunggu sampai aman dulu, kadang lihat orang dulu adanya nyebrang gak sih, numpang mau nyebrang gitu. Jadi pada saat nyebrang itu aja yang susah. Tapi kalau di kampus sendiri insya Allah gak apa-apa karena saya pakai kacamata ini di dalam kelas gitu.
1: Berarti kalau ngajar masih aman lah ya?
0: Iya, gak masalah.
1: Oke. Terus kalau malam hari gimana?
0: Kalau malam hari itu kayaknya pandangan yang terindah bagi albino ya kan?
1: Kenapa itu?
0: Karena tidak ada cahaya ini, cahaya matahari, terus lampu juga apa ya istilahnya tuh standar kan? Mm-hmm. Jadi kelihatan gitu. Tapi kalau udah mati lampu ya sama aja kan kita. Mm-hmm. Semuanya ya, kalau keadaannya mati lampu ya sama-sama kita nggak kelihatan kan. Tapi kalau malam hari, saya senang malam hari gitu.
1: Oke, okay. Berarti kalau misalnya lagi ngajar, rutinitas ngajar, itu ada nggak Bu alat bantunya?
0: Kalau untuk saya nggak ada alat bantu, cuman kalau untuk kayak membaca absen, kalau untuk melihat apa namanya tuh keaktifan mahasiswa, itu saya punya strategi yang emang menurut saya tuh jitu gitu. Jadi saya masing-masing mahasiswa tuh buat absensi diri sendiri. Jadi ketika mereka datang, mereka harus ada tanda tangan saya di absensi mereka. Itu artinya mereka hadir. Jadi saya nggak mesti panggil satu-satu gitu. Terus saya juga kontingnya tuh, ketua kelasnya tuh suka kamu liskan ya sama yang nggak hadir di dalam grup. Jadi saya baca, nanti saya baca nama-nama mahasiswa yang nggak hadir di grupnya. Terus kalau keaktifan mereka ya, mereka kan ada buku catatan itu. Mm-hmm. Yang saya suruh mereka kerjakan, setelah mereka kerjakan baru saya tanda tangan. Jadi itu strategi saya untuk biar nggak repot saya dalam absen mahasiswa.
1: Mahasiswa, iya. Nah kalau ini kan Miss Eri sebagai dosen juga ya kan?
0: Iya.
1: Ya, sebagai dosen kan nggak jauh lah yang namanya dengan laptop pasti.
0: Iya.
1: Selalu pegang laptop, iya, ya. Iya. Itu penglihatan mata Miss dengan laptop, iya, itu seperti
0: kita
1: apa?
0: Kita pasang ini, pasang aplikasi apa ini? Aplikasi talkbacknya di situ.
1: Oh, oke.
0: Terbantu. Komputer bicara.
1: Oh, seperti itu,
0: iya,
1: ya.
0: Kita pasang itu di situ.
1: Oke, okay, baik. Ini menarik banget ya, dan jarang juga kita bahas Miss Eri di sore hari ini. Coba deh kita buka lagi kesempatan ya, Miss ya, untuk yang mau bertanya, yang mau menanggapi, silakan melalui line telepon di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Miss, kita lanjut dulu ya perbincangan kita di sore hari ini sambil kita menunggu pendengar kita yang mau bergabung. Nah, dalam jurnal yang pernah Miss tulis, 8 dari 10 respon mahasiswa albino sangat kesulitan mengoperasikan komputer karena silau layarnya, sulit membaca tulisannya, dan juga sering kehilangan kursor. Apakah kampus-kampus di Aceh juga sudah mulai merespon kebutuhan yang seperti itu, Miss?
0: Iya. Jadi gini ya, Mbak ya. Jadi albino ini sebenarnya dia.
1: Oke, coba kita sapa dulu ya. Kita terima dulu penelpon kita yang mau bergabung di sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
2: Dengan Waalaikumsalam. Dengan Fit Kari di Lampu Darut. Apa kabar, Khaira?
1: Waalaikumsalam. Dengan Khaira di sini. Alhamdulillah kabarnya baik. Pak Cutkari ya, Bang Cutkari saya panggilnya.
2: Boleh, terserah Khaira saja. Saya enggak keberatan sih.
1: Oke, baik, silakan pertanyaannya untuk ya, Miss Eri.
2: Pak, menyapa narasumber. Apa kabar Ibu narasumber?
0: Kabar baik, Bang Bukari. Bang Bukari ini adalah ketua satu saya di Pertuni, Pak. Bu Khaira.
1: Oh. Teman ya?
0: Iya.
1: Iya, oke, silakan.
2: Saya menarik mendengar cerita yang disampaikan sama narasumber. Yang ingin saya tanyakan, adakah sih Ibu narasumber membuat sebuah karya ataupun semacam apa namanya, artikel-artikel ataupun semacam tulisan-tulisan kecil? Sebab saya juga dulu mengenal seorang tokoh pengajar di Provinsi Jawa Barat. Beliau juga telah membuat bermacam-macam banyak karya, cuman beliau sepertinya, apakah beliau sudah mendapatkan gelar profesor atau belum, saya nggak tahu persis. Tapi beliau sering membuat karya-karya gitu. Jadi ada semacam apa namanya, penemuan-penemuan untuk orang-orang yang akan ditinggalkan gitu kan. Apakah Ibu narasumber juga ada merencanakan untuk membuat sebuah tulisan-tulisan, goresan-goresan, tanda-tanda apa namanya, sebuah kenangan yang akan ditinggalkan nantinya ke masa depan orang-orang yang akan mengikuti jejak-jejaknya. Itu aja, terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Miss Eri, apakah sudah ada karya-karyanya, mungkin menulis jurnal?
0: Ya, kalau soal karya, kita memang dituntut ya, kalau di kampus itu dharma ya kan, mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat. Jadi setiap dosen itu memang harus ada, harus ada karyanya. Tapi di antara karya-karya saya itu yang langsung berkenaan dengan disabilitas itu ada dua. Yang pertama tentang albino, satu lagi tentang pendidikan inklusi. Jadi tentang albino ini karena memang waktu itu adalah saya kerjasama dengan LSM Koneksi, jadi kita, saya harus meneliti tentang albino ini, kan yang tadi yang Mbak tanyain tadi. Terus tapi kalau di yang manajemen pendidikan itu, karena memang tesis saya itu tentang manajemen manajemen pendidikan inklusi di Kota Banda Aceh. Nah, pendidikan inklusi itu kan suatu pendidikan yang di mana sekolah reguler itu menerima anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus itu yang sekolah SLB-nya jauh, nggak ada lagi masalah lagi, karena sekolah reguler harus mau menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin itu jurnal saya yang langsung berkenaan dengan isu disabilitas kan. Tadi yang Pak Bukhari sampaikan tadi itu adalah Profesor Didi Tarsidi, itu dia adalah salah satu ketua Pertuni di Jakarta. Pertuni kan nasional ya, Pak ya.
1: Benar.
0: Yang baru saja meninggal belum sampai 7 hari ya. Beliau itu adalah salah satu profesor yang mencetus, beliau juga tunanetra total, tapi S2-nya di Australia, nggak salah saya, S2, S3 di Australia, dan dia telah membuat buku dengan judul Pendidikan Inklusi gitu di Indonesia gitu.
1: Keren.
0: Iya keren. Dan ya karena waktu itu kan beliau belum apa selanya tuh masih tentang secara apa ya selanya setelah baku ya, artinya belum implementasinya tuh belum bisa kita terapkan di khususnya di Aceh, belum bisa karena sarana prasarananya belum tersedia gitu.
1: Tapi punya Mi sendiri memang sudah terpublish untuk jurnalnya.
0: Iya, ada di kita punya indeks Scopus itu, banyak saya punya jurnal.
1: Tahun berapa itu kalau boleh tahu, yang meneliti tentang albino itu?
0: Albino itu baru tahun 2024-2025 gitu lah.
1: Baru-baru Mas ya?
0: Iya.
1: Kalau yang sekolah inklusi itu?
0: Yang inklusi itu waktu saya S2 dulu tahun 2014 ya.
1: Tahun 2014, iya. Ya, oke, sudah lama juga.
0: Sudah lama.
1: Oke, kita lanjutkan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya di dialog ini silakan di 0651443336 dan di 0852828544445. Okay. Miss, ini terkait dengan kampus-kampus di Aceh sudah mulai merespon kebutuhan.
0: Ya, alhamdulillah saya juga dengan teman-teman aktivis disabilitas seperti Bang Bayu ya, semari Bang Bayu ya, Pak Herlin dan Pak Hamdanil dari PPDI itu, kita sudah pernah melakukan advokasi ke kampus UIN. Alhamdulillah sekarang UIN itu sudah menerima beberapa disabilitas tunarungu di sana. Dan ada juga di kampus Awaliyah ya, yang dekat yang di dekat kampus yang di dekat kampus yang Darussalam itu, Bina Bangsa itu ada kampus Awalia namanya. Itu juga ada situ ada beberapa orang tunanetra yang teman-teman kita juga di sana juga ada. Jadi insya Allah kalau untuk kampus sendiri untuk menerima disabilitas sudah alhamdulillah sudah welcome.
1: Alhamdulillah. Iya. Berarti ya, sudah ada perkembangan dan kemajuan.
0: Sudah ada banyak perkembangannya.
1: Ya, oke. Deh. Miss, ini kita jeda dulu sejenak ya, Miss ya.
0: Siap.
1: Nanti usai jeda kita akan balik lagi, kita akan bahas lagi mengenai tema kita melihat dunia dengan cara berbeda, kisah perempuan albino low vision di balik jubah akademisi dan aktivis. Pendengar tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh sore ini.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
5: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema kita Melihat Dunia dengan Cara Berbeda, Kisah Perempuan Albino Low Vision di balik jubah akademisi dan aktivis, ya. Miss Eri, kita lanjutkan kembali obrolan kita di sore hari ini, ya. Dan data Pertuni menunjukkan hampir seluruh tunanetra di Aceh menempuh pendidikannya di SLB selama 12 tahun, ya. Apakah pola ini menghambat inklusi dan seperti apa sistem pendidikan yang ideal kalau menurut Miss?
2: Iya. Benar sekali, kalau teman-teman apa adik-adik kita tuh masih banyak yang sekolah di SLB. Itu karena di sekolah yang disebut sekolah inklusi itu belum ada guru khusus yang menangani masalah tentang anak berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra gitu ya. Nah, jadi sekarang ini pemerintah sudah mengeluarkan kanon disabilitas, iya, nomor 2 tahun 2005, dan saya juga alhamdulillah terlibat di situ dalam pembuatan kanon. Dan dari situlah kita coba untuk mendorong pemerintah, khususnya dinas pendidikan Provinsi Aceh, untuk bisa menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh adik-adik disabilitas tunanetra gitu kan. Karena kalau seadanya, karena mereka itu tidak, sebenarnya secara intelektual tidak ada masalah dengan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di sekolah, cuman cara mereka saja yang harus kita pelajari. Misalnya cara mereka menulis dengan tulisan Braille. Dan si guru ini juga harus bisa membaca kan, ataupun dengan teknik lain. Misalnya kalau yang lain pakai tulisan, maka untuk yang tunanetra bisa menggunakan lisan, jadi dia bisa mengerjakan soal dengan menggunakan lisan. Sebenarnya itu sebenarnya simple sih cara penanganannya, jadi nggak perlu yang sesempurna mungkin, tapi adalah arah untuk menuju ke inklusi tersebut. Di sini Pertuni terus menerus mendorong pemerintah untuk terus menyediakan sarana-sarana tersebut, baik dari segi gurunya, terus aksesibilitasnya, kan. Jadi enggak cuma tunanetra aja, di sana nanti ada juga tuh yang pakai kursi roda, jadi perlu ram gitu kan. Kalau tunanetra barangkali dari gerbang menuju ke kelas harus ada handrailnya untuk megang tangan itu loh, yang lengket di dinding itu, handrail itu. Jadi terus juga harus ada tangan jalan yang bisa mengarahkan tunanetra ke menuju kelasnya gitu.
1: Jadi baik, berarti memang semuanya sudah tertuang dalam kanun nomor 2 tahun
2: 2025 tentang disabilitas. Sekarang ini pergubnya lagi dirancang juga, dan insya Allah mau siap juga.
1: Oke, baik Abin. Dan ini kan ngomong-ngomong masalah stigma ya Miss ya. Nah, biasanya stigma seperti apa sih yang masih sering dihadapi oleh perempuan penyandang disabilitas di Aceh? Dan apakah stigma perempuan dan laki-laki itu sama atau ada yang berbeda?
2: Iya. Lebih ini ya, stigma perempuan tuh lebih jauh daripada laki-laki, artinya tingkat masyarakat ini lebih memandang kan, walaupun non disabilitas juga tetap aja masyarakat kalau melihat perempuan perempuan dia kan gitu, pasti dia juga inilah gitu. Tapi justru dengan disabilitas ini juga begitu, perempuan lebih anclok gitu stigmanya,
1: lebih ke negatifnya perempuan.
2: Iya, lebih ke negatifnya perempuan. Lah kamu disabilitas, kamu perempuan di rumah aja gitu. Dan di desa-desa itu masih banyak itu teman-teman kita yang masih perempuan disabilitas yang bahkan enggak sekolah gitu kan, karena memang kepercayaan orang tuanya enggak ini ya. Nah, terus saya pribadi ya, stigma itu saya dapatkan tuh bukan dari keluarga tapi dari masyarakat gitu. Jadi waktu itu saya masih di S1 itu, jadi saya alhamdulillah saya dibantu oleh almarhum Profesor Dr. Zainal Abidin yang rumahnya tuh pas di depan Fakultas Ekonomi, itu sudah meninggal beliau. Itu jadi waktu itu ada apa ya? Ada event, ada kayak ada perlombaan buat karya ilmiah gitu ya. Jadi saya buat itu kisah saya gitu tentang bagaimana saya bisa masuk ke kampus Universitas Syekh Kuala gitu ya, dengan pengorbanan-pengorbanan.
1: Kayak sebelah, terharu banget ya.
2: Iya, jadi profesor itu disuruh buat sama saya gitu kan. Terus ternyata waktu itu saya dapat juara 3, tapi enggak apa, karena stigma itu mungkin malu ataupun gimana ya. Dulu saya juga enggak tahu alasan usia dulu udah lama ya. Tidak memberangkatkan saya ke Medan, saya nggak tahu kenapa, tapi dengan profesor itu saya berangkat secara pribadi ke sana. Gitu kan.
1: Ada jalan lain.
2: Iya, jadi Profesor Abidin itu memang sosok yang sangat membantu saya sampai saya menggapai gelar S2 saya, gitu kan. Iya, saya sangat berutang budi sama Pak Prof. Jadi stigma itu muncul karena dilihat kita disabilitas, dianggapnya kita tidak mampu.
1: Oke, terus sampai sekarang stigmanya juga masih sama, lebih ke perempuan.
2: Ya, tapi kalau yang di perkotaan sudah ini ya, sudah berkurang di perkotaan itu. Malah mereka itu memberikan kepercayaan kepada kita, ayo kamu pasti bisa. Tapi kalau teman-teman kita yang tinggal di desa-desa itu malah ditinggalkan oleh masyarakat gitu. Alah, kamu nggak bisa ikut gotong royong, kamu di rumah aja.
1: Disepelekan
2: gitu.
1: Ya.
2: Iya, jadi stigma-stigma masyarakat, ah pasti disabilitas ini nggak mampu, itu mesti ada di desa-desa gitu. Tapi kalau insya Allah kalau di kota kayaknya udah enggak lagi ya. Malah mereka mau support kita gitu.
1: Iya, terus motivasi apa yang Miss Eri terima dari keluarga sehingga Miss bisa kuat sampai dengan sekarang dengan stigma-stigma yang negatif mungkin?
2: Iya. Saya tuh di keluarga saya tuh kebetulan ayah saya tuh seorang militer. Pendidikannya agak sedikit strength. Jadi
1: mentalnya harus kuat ya.
2: Iya, jadi saya nggak boleh lemah gitu. Saya dulu pernah down waktu SMA tuh, pernah down karena gurunya agak sedikit gimana ya, kamu nggak usah ini gitu. Jadi saya pernah nggak mogok nggak sekolah, tapi karena beliau menggunakan asas kekuasaannya, saya harus sekolah, dan dia terus memberikan motivasi kepada saya, kalau kamu nggak sekolah nanti kamu gimana, gitu. Kamu ini kan belum tentu juga kami orang tua sanggup menjaga kamu sampai kamu tua gitu kan. Jadi motivasi seperti itulah. Terus saya juga dikasih apa istilahnya tuh gambaran kalau orang lebih kurang daripada kamu mampu kok, kata gitu. Jadi motivasi seperti itu yang memacu saya untuk apa ya istilahnya berkarya lagi, ingin lebih tinggi lagi sekolahnya gitu kan. Jadi karena keluarga merupakan salah satu faktor terbesar dalam hidup disabilitas untuk dia bisa lebih maju gitu.
1: Wow, hebat ya perjalanannya, luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Oke, di sesi yang terakhir ini Miss, mungkin pesan yang ingin disampaikan, jika ada satu langkah nyata yang bisa dilakukan pendengar RRI Banda Aceh hari ini untuk mulai bersikap lebih inklusif, apa itu?
2: Ya, saya maunya sih kalau kayak RRI gitu kan, itu sebagai media media masyarakat dalam menyampaikan aspirasi gitu-gitu, punya program yang memang rutin gitu untuk mensosialisasikan tentang disabilitas, dunia tentang disabilitas, isu-isu disabilitas itu ya. Jadi biar masyarakat tuh lebih dekat, lebih kenal lagi dengan disabilitas gitu. Juga mungkin di antara masyarakat adalah pemerintah yang juga mendengarkan, oh ternyata kita ini juga bisa berdampak apa calon disabilitas juga kan gitu ya. Artinya gini loh, orang nggak selamanya muda gitu loh. Jadi orang juga sesuai dengan umur nanti juga dia akan mengalami susah berjalan. Jadi kalau dia mudah berjalan tuh harusnya jangan pakai tangga gitu ya. Itu di hal-hal kecil seperti itulah yang sebenarnya bisa RRI lakukan untuk membuat sebagai kayak ajang penyuluhan ya,
1: edukasi,
2: iya gitu, sosialisasi tentang ini gitu. Apalagi ini kan nanti bulan 12 nanti hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember juga, itu bisa nanti.
1: Oke, okay, baik. Kalau pesan untuk pendengar mungkin Miss?
2: Ya, kalau pesan untuk pendengar jangan malu mempunyai anak yang disabilitas gitu. Berilah mereka dukungan, berilah mereka semangat, dan berilah mereka kesempatan untuk bisa mandiri. Karena waktu itu tidak akan berjalan mundur, tapi waktu itu akan berjalan maju.
1: Ya, oke, okay, baik, terima kasih Miss Eri.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih sudah memberikan dan juga membagikan kisah-kisah yang sangat menarik ya di sore hari ini. Dan juga terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, boleh Anda tonton kembali nanti di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan selamat sore, selamat menjalankan aktivitas.
0: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selamat.

0: kita merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Tangannya?
1: Iya dulu.
2: Ikan itu pecantik saja.
0: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
0: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: kalian tuh ya, jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan, kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjem duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau gitu udah kena judi online tuh. Arti yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Namanya kita tuh, ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Dodahidi, bungani kuping kemah bersamporan.
4: Pada awalnya tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Untuk Banda Aceh sore ini dengan cuaca yang sangat panas dan sangat terik mataharinya di sore hari ini, tentunya masih bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, apa kabar Anda di sore minggu ini? Bagaimana untuk rencana-rencana Anda, planning-planning Anda? Apakah terlaksanakan dengan sesuai ekspektasi Anda? Ya, namanya juga liburan ya kan. Kadang gak sesuai yang kita lihat di sosial media sama di lapangan, itu berbeda tempat-tempat wisatanya. Namun tetap enjoy aja deh. Yang penting sudah happy, sudah menikmati libur panjang dari hari apa ya kemarin itu? Dari hari Kamis ya, kalau gak salah saya. Oke deh, di sore hari ini pendengar, tentunya untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Juga untuk Anda yang di rumah, di teras rumah dengan cemilan sore, ditambah juga dengan satu gelas teh ataupun kopi, bahkan matcha latte juga di sore hari ini ya. Selamat menikmati suasana sore Anda dan juga selamat mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Banda Aceh. Nah, pendengar, sesaat lagi juga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda berita lintas 17. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juli dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
5: Waktu Indonesia Barat.
6: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
5: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
7: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
8: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar Rp25 miliar.
5: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekerwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: aksi tolak pergub JKA dilanjutkan pada Senin 18 Mei 2026. Berita lainnya, pendengar, jemaah haji benar meriah diminta jaga kesehatan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, demonstrasi penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin 18 Mei 2026. Mahasiswa kembali siap turun ke kantor Gubernur Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait program jaminan kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan dari 3 kali demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Masa menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama banyaknya warga yang ditolak berobat akibat ketidaksesuaian data desil penerima layanan kesehatan. Aliansi Rakyat Aceh juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang muncul akibat penerapan aturan tersebut. Demonstrasi akan terus berlanjut lantaran masa menilai belum ada respons konkret dari pemerintah Aceh, termasuk saat ratusan mahasiswa sempat bermalam di depan kantor Gubernur Aceh untuk mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026 menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap.
2: Ya, semua kita koordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil karena di TISEN ini ya telah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu ya, diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi pergub 2 ini. Tidak ada yang baku ya, begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi.
1: Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, ajang final Raya Duta Wisata 2026 resmi dibuka dengan meriah dan penuh antusiasme pada Sabtu 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos melalui berbagai tahapan seleksi dan siap menunjukkan kemampuan serta potensi

0: Muhammad Irsan dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para pemenang dan finalis dapat menjadi motor penggerak Trigatra Bangun Bahasa di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa para finalis diharapkan menjadi teladan dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
1: Salah satunya adalah dengan bersinergi dengan Duta Bahasa Provinsi Aceh sebagai salah satu mitra strategis kami di dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah.
0: Dalam kompetisi ini, para finalis dinilai oleh Dewan Juri dari berbagai bidang. Muhammad Irsan bertindak sebagai juri kebahasaan, Fahmi Rizaldi sebagai juri bicara publik, serta Novita Sarif, psikolog, sebagai juri kepribadian. Malam final dibuka dengan penampilan seni dan musik daerah, serta pemutaran dokumentasi perjalanan para finalis selama mengikuti proses seleksi dan pembinaan. Suasana acara berlangsung semara dengan dukungan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh atau IKADUBAS, para pendukung finalis, tamu undangan, serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Aceh. Sementara itu, penghargaan favorit pada ajang ini diraih oleh Ikrama Agung dan Hufi Handayani. Demikian, Fetaher melaporkan.
2: Pendengar dari Utara Jabanda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Radio Republik Indonesia Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Loksmawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
3: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom RRI Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Loksmawe. Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Zulianti menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada tim penguji serta jajaran Pusbakom yang hadir. Ia memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Weni menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk komitmen nyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang merata di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan Dewan Pers.
4: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio ini, KWR di RRI Loksmawe menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di lingkungan RRI Loksmawe atau RRI secara umum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses pengukuran kemampuan jurnalistik, namun juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap insan penyiaran dan jurnalis di RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers.
3: Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Radio Republik Indonesia Ade Rosadi mengatakan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini penting sekali untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalis. Kita harus tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
5: Uji kompetensi cyber yang sudah kontang-panting diurus jungkir balik

Ia juga mengapresiasi kegigihan tim penguji serta menggambarkan bahwa RRI bersama Dewan PES yang sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber. Kepada para peserta di RILOX Mawe, Adi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Dari Loks Mawe, Maimun Akbar.

0: Pendengar dari Loksmawe, kita menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar menuju pendidikan inklusif dan berkeadilan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar pendidikan inklusif dan berkeadilan serta seminar penguatan kapasitas guru PAUD dengan tema menciptakan ruang kerja yang setara bagi setiap anak di Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor. Kegiatan turut dihadiri para guru PAUD se-Kabupaten Bener Meriah serta para narasumber dari Universitas Negeri Medan. Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para guru PAUD dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan seluruh anak tanpa diskriminasi. Seminar ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antara para pendidik dengan akademisi guna memperkuat sinergi dalam mendukung pendidikan inklusif di kabupaten tersebut.
2: Engkau adalah sosok guru PAUD yang mulia. Insyaallah generasi emas akan nyata. Doa kami untuk semua guru PAUD. Terima kasih.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, nyaman, dan berkualitas. Wabub juga menegaskan bahwa guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, tumbuh kembang, serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan agar para pendidik mampu memahami kebutuhan setiap anak dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan. Bambang Syahputra, yang dari Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, jelang keberangkatan ke embarkasi Aceh, 273 calon jemaah haji Bener Meriah diminta untuk menjaga kesehatan karena Bener Meriah termasuk kloter terakhir. Jika dinyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
3: 273 calon jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di tanah suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk.
4: Pertama, harapan kita kepada jemaah haji kita akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi, jemaah haji Kabupaten Bener Meriah tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh yang merupakan kloter terakhir dari embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari embarkasi Aceh. Kiranya ada jemaah kita yang tidak baik terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini.
3: Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 6.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
3: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih gua.
2: Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.
4: Banda Aceh sore ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemal

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, Om.
0: Emang gak ada tugas?
1: Tadi juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih, kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru bagi

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, dan di sore hari ini saya akan update informasi pendengar untuk Anda, di mana Pertamina Sumbagut akan terus melakukan optimalisasi distribusi BBM, khususnya jenis solar, untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di wilayah Birim dan juga sekitarnya. Nah, hal tersebut dilakukan dikarenakan ini menanggapi adanya peningkatan antrian kendaraan di sejumlah SPBU.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini edisi Senin tanggal 18 Mei 2020. Dari jalan radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara. Dan

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan ajan salat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم عاف أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Raya Bait Rahmat Banda Aceh. Langsung kita beralih ke Pro 1 Banda Aceh.
1: Agar kiranya Allah memberikan keberkahan kepada kita di setiap hari yang kita jalani, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang kita cintai dan sayangi, serta Allah mudahkan semua urusan kita, baik yang berhubungan dengan urusan duniawi maupun yang berhubungan dengan urusan-urusan ukhrawi. Selama kita hidup di dunia ini, amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita bersama pada subuh yang mulia ini untuk melihat satu dua pengajaran dari agama kita dari Al-Quran Al-Karim. Namun kami memohon maaf bila suara agak serak, hal ini karena melakukan perjalanan yang sudah dua hari. Mudah-mudahan kondisi dan keadaan kita semua baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Kembali pada pertemuan yang lalu, bahwa kita berbicara tentang bagaimana kita harus memahami betul bahwa ada beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dibedakan dengan makhluk yang lainnya dari sisi kamiyah maupun kaifiyah. Kamiyah itu adalah kuantitasnya. Artinya di antara kita ada yang Allah ciptakan dalam bentuk fisiknya besar, seperti misalnya gunung, itu lebih besar daripada kita. Sehingga Al-Quran menyebutkan wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk memecahkan bumi atau menembusnya dengan hentakan kaki kita, dan tidak pula mampu menaklukkan gunung yang tinggi. Ataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrasahab. Engkau melihat gunung itu dan menyangka bahwa gunung itu dia tetap berdiri pada tempatnya. Wa hiya tamurru marrasahab. Sementara gunung itu dia berjalan dengan perjalanan awan, atau seperti berjalannya awan. Artinya di sini menggambarkan bahwa dua ayat yang kita baca, bumi lebih besar daripada kita, gunung lebih besar daripada kita, bumi dan gunung itu juga berjalan di garis edarnya di alam semesta ini, sehingga terjadi pergantian siang dan malam dengan perputaran ini. Itu beberapa di antaranya, dan semua kita bisa melihat dengan pandangan yang kasat mata. Di antara kita sendiri pun ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Kalau bahasa lebih dan kurang itu bisa kita sebutkan untuk bentuk fisik, atau kita berbeda-beda. Ada merah, ada putih tampilannya, ada hitam, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat. Ada yang mancung, ada yang sedikit hidungnya mengecil, dan sebagainya. Rambut juga demikian, perang, hitam, kecoklatan, ada kekuning-kuningan, bahkan ada rambut kemerah-merahan. Jadi banyak yang bisa kita lihat dari perbedaan-perbedaan yang beragam secara fisikal. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, juga perbedaan-perbedaan secara kaifiyah, kualitas. Ya, ada herbal atau yang bisa kita jadikan obat-obatan, itu lebih mudah kita pahami mungkin. Di alam semesta ini lebih kuat efek dan pengaruhnya dibandingkan dengan dedaunan atau herbal yang lainnya. Ya, aromanya misalnya daun serai mungkin lebih harum dibandingkan dengan batang atau dedaunan lainnya. Daun jeruk purut misalnya, kita hanya memegang sedikit lalu mengeluarkan aroma yang merefleksi diri kita, bisa memberikan aroma terapi kesusahan. Nah, ini kualitas, ya, kualitas. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah ada kelebihan, ada perbedaan, ada keutamaan, baik secara kuantitas di sini yang dilihat kepada banyaknya struktur organik yang menyusunnya atau banyaknya jumlah secara fisik, baik besar, panjang, tinggi, rendah, dan seterusnya, apung, berat, dan juga secara kualitas, manfaat, penggunaan, sistem, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kita katakan misalnya kepada para nabi dan utusan Allah, beda ya keutamaan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sairil anbiya wal mursalin, dengan para nabi dan utusan Allah yang lain. Juga antara nabi dan utusan Allah dari golongan ulul azmi dengan yang bukan golongan ulul azmi minar rusul. Dan ini disebut oleh ayat Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dih. Para rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lainnya. Wa atayna Daud Zabura, itu di ayat lain. Ya, walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Daud Zabura. Nah, ini sunnatullah berlaku demikian. Waktu juga demikian. Hari Jumat lebih utama di dalam satu pekan dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Bahkan Jumat itu menjadi Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari dalam sepekan, dengan banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Misalnya hari Jumat adalah hari yang kiamat akan terjadi pada hari itu. Setelah asar, hari Jumat, diampuni dosa-dosa orang yang menghidupkannya, dan barang siapa yang memanfaatkan waktu di hari Jumat melakukan wirid tertentu atau ratib tertentu, maka dia akan dihapuskan dosanya untuk sepekan sebelumnya dan sepekan setelahnya. Ini kelebihan-kelebihan yang harus kita ketahui dan kita pahami. Begitu juga sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Bulan Zulhijjah ini itu lebih utama dibandingkan dengan bulan lainnya dari bulan-bulan yang tidak termasuk bulan haram. Jadi kalau bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Bila 4 bulan itu bulan haram, maka ada 12 bulan di dalam setahun, dikurangi 4, sisa 8 bulan. 8 bulan itu tidak termasuk bulan haram. Walaupun tidak kesemuanya melebihi bulan-bulan haram, seperti bulan Ramadan misalnya, itu lebih memiliki keutamaan, kelebihan, bahkan di seluruh hari-harinya. Kalau Zulhijjah di 10 yang awal, tambah hari Ayyam Tashrik, ya, tapi Ramadan secara keseluruhan siang dan malam, bahkan Lailatul Qadar ada padanya. Nah, begitulah tempat juga demikian. Maka kita sampaikan beberapa contoh kemarin. Bangunan juga demikian, masjid lebih utama dibanding dengan langgar. Langgar lebih utama dibanding dengan surau. Surau lebih utama dibandingkan dengan balai-balai yang dijadikan sebagai tempat untuk singgah manusia beribadah. Dan seterusnya. Kemudian masjid ini beda-beda lagi. Ada masjid Al-Aqsa, ada masjid An-Nabawi, ada masjid Al-Masjid Al-Haram di Makkah. Nah, ini beda-beda. Masjid Al-Haram 100.000. Itu sekali salat di sana bagaikan kita 100.000 mendapatkan, ya, bagaikan apa, 100.000 kita salat di masjid yang lainnya, atau lebihnya nilai sekali melakukan salat di Masjid Al-Haram itu dapat pahala 100.000 dibandingkan salat di tempat yang lainnya. 2 kali 200.000. 3 kali 300.000. Kalau tempat lain ya 3 kali ya 3 pahala. Dan nanti pahala ini bisa berlipat ganda. Yang 100.000 bisa berlipat lagi, yang 3 pahala saja dengan 3 kali di masjid biasa seperti kita ini, itu bisa juga Allah jadikan berlimpah ruah pahalanya. Nah, ini kelebihan-kelebihan. Nah, kota juga demikian. Negeri, perkampungan juga demikian. Ya, kita harus kita bertabe bahasa, kita hormati, kita hargai. Bahkan ada kota yang hanya berkeinginan untuk melakukan kejahatan padanya, kekejian padanya, keburukan padanya, Allah akan catat itu sebagai pelanggaran. Kita maklum dalam Islam ada hadis yang menyebutkan, man hamma bihasanatin kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang hendak melakukan satu kebajikan, maka dia belum melakukan, hanya berkeinginan, ada kesungguhan dalam hatinya ingin lakukan tapi tidak jadi dengan berbagai faktor, akhirnya tidak jadi ke jalur itu, sudah dialihkan ke tempat lain, terbatasnya sumber daya dan lain sebagainya, ada halangan yang merintang, ada aral dan seterusnya. Nah ini ditulis bagi dia satu kebajikan, baru hendak melakukan. Tapi ketika alhammu ini berhubungan dengan sayyi'ah, keburukan, tapi barang siapa yang ada keinginan melakukan satu keburukan, ya, maka tidak akan ditulis hatta di'amalah, sehingga dia melakukannya. Baru keinginan dan sampai dia melakukannya. Alhamdulillah kita tinggal di sini banyak sekali jumpa semua orang yang pada kong boleh. Kan ada pikiran kita, kesal kita sama orang yang geber-geber kendaraan suara besar, kemudian balap-balap sana secara rombongan dengan kendaraan-kendaraan yang suaranya memekakkan telinga dan membuat gaduh. Bahkan ibu-ibu, orang-orang telah tua, dewasa, kaget, panik ketika lewat mereka. Maunya kita ketok aja di kepala ini. Ya. Kepinginnya begitu manusiawi, walaupun kemudian ya Allah, kembali lagi kepada spiritual, ya. Spiritual yang diajarkan, spiritualitas yang diajarkan dalam agama kita, nilai-nilai moral, jangan begitu, tidak baik. Ya, berbesar hatilah, sabar. Ah, yang keburukan tidak jadi ditulis karena tidak jadi dilakukan. Keinginan untuk sabar, tenangkan diri, ditulis. Apalagi masuk ke dalam kesabarannya. Tulis sebagai pahala. Nah jemaah yang dirahmati Allah, ini sepanjang hidup. Jadi banyak sekali pengumpulan pahala dengan izin Allah SWT dan rahmatnya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillah wa syukru lillah. Ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ini wadhkurullaha dzikran katsira, sebutkah, ingat nama Allah sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukrata wa asila, dan sucikan Allah sepanjang waktu. Luar biasa, Allah beri terus. Tapi ada kota sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang bila kita hendak melakukan sesuatu, belum jadi kita melakukannya, maka Allah tulis sebagai sebuah kejahatan. Allah hitung sebagai suatu pelanggaran. Kota apa itu? Mekah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota apa itu? Kota apa namanya? Baitul Maqdis, ya, di Yerusalem. Darussalam, tapi sudah ganti nama menjadi Yerusalem dengan tingkatan masing-masingnya. Gak dalam hadis disebut, ya. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah harrama Makkah atau Bakkah min yawmi khalqis samawati wal ard, sejak saat Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dimuliakan oleh Allah. Maka tentunya ini harus ada penghargaan, perhatian dari kita semua. Tidak boleh hendak melakukan sesuatu di Mekah dan itu menjadi dosa bagi kita walaupun tidak kita melakukannya. Ya. Allah muliakan. Al-hammu bis-sayyi'ah yuhasab 'alaihi. Itu Mekah demikian. Jangan mendzalimi. Hendak baru ingin. Jangan mau maksiat di sana. Dan bila itu dilakukan, maka boleh jadi dia akan mendapatkan azab. Sampai sana tuh, dari sini. Nah, kadang-kadang sidang jamaah yang dirahmati Allah, bila kita bicara akhlak dan kepribadian yang kita petik dari Al-Quran dan hadis dalam skop yang luas atau yang khusus, kita kadang kesal dengan kepemimpinan satu rezim terhadap Mekah misalnya, kepengurusannya atau bagian sub terkecil dari kepemimpinan kota Mekah, katakanlah para askar yang mengurus mengatur lalu lintas di Mekah atau keserasian di Masjid Al-Haram dan Madinah. Karena kesal kita ngomong sembarangan, emang nah Mekah yang tiang kemah lagi ada orang-orang itu. Ini kadang-kadang kita jangan kesalnya ke Mekah. Ya. Bahkan ada orang-orang khusus seperti kota Madinah yang dibela oleh Rasulullah untuk jangan sekali-kali, itu zahir hadis menyebut, itu menyakiti orang-orang di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi berat, beda dengan tempat lain. Walau tempat lain tidak boleh juga menyakiti orang. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, Orang musyrik itu tidak boleh masuk ke kota Mekah. Dari perbatasannya saja itu tidak boleh masuk. Kota lain ya masuk terus. Nanti ada Madinah juga tidak boleh. Bandar Aceh boleh tidak? Boleh. Apalagi oleh kering, ya. Semua ingin, satu dunia ingin menikmati kopi, kopi Aceh ya, Arabica atau apa namanya. Nah, tapi di Mekah tidak boleh. Coba-coba menyusupkan mereka, bukan tidak ada mau coba. Itu akan terima konsekuensinya. Akan ada azab. Karena bukan hanya lagi melanggar kehormatan daripada kota Mekah, tapi juga bukan hanya keinginan untuk melanggar, tapi sudah melakukan pelanggaran. Mekah pakai mim, nama lainnya Bakkah pakai bak, maknanya apa? Mekah Mekah Yamukku Makkan, ya, wa Makkatan, itu tambah tak identitas, itu makna Yamukku adalah membinasakan. Apa yang dibinasakan oleh Mekah? Kesombongan, keangkuhan, keinginan untuk melakukan kejahatan terhadap Mekah itu sendiri, bukan kepada orangnya saja. Maka namanya Mekah. Di samping makna Mekah itu adalah al-izdiham. Ya. Jadi dari akar kata itu al-izdiham maksudnya manusia itu saling berdesak-desakan di sana karena melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya tuh. Makin berdesak, makin orang tidak kesal. Ya. Allahumma innal baita baitak wal harama haramak wal amna amnak faharrib nafsi wa basyrati wa dami wa lahmi ala nar, dan seterusnya banyak doa. Ya, berdesak-desak manusia. Makna Mekah lainnya adalah itu bermakna menyedot. Apa yang disedot? Manusia dari berbagai penjuru dunia, penjuru bumi, datang ke sana. Perhatiannya disedot. Maka dalam ayat disebut juga tuh. Ya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzukhum minat thamarat lalahum yashkuru. Jadikan hati manusia itu tertarik, ya, nah, cenderung punya perhatian penuh dan spesifik kepada orang-orang yang beriman di Mekah. Maksudnya kenapa orang beriman jadi mulia? Karena mulianya kota Mekah dari semenjak awal. Atau dalam perintah kepada Nabi Ibrahim yang kita baca kemarin itu dengan penjelasan sisi yang berbeda, ya, wa adzim fin nasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Mereka akan datang dari segala penjuru dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang kurus setelah engkau permaklumkan untuk menyeru, memanggil manusia untuk melakukan ibadah haji, wahai Ibrahim. Jadi tahwi afidatun nas, ya, hati manusia itu cenderung kepada mereka. Ini makna Mekah. Makna Mekah bisa bermakna bisa kita jumpai dalam Al-Quran bakkah pakai ba, dari kata buka, menangis, ya, menangis. Jadi, bisa juga bermakna ya menangis, ya kita tahu manusia itu akan menangis sampai ke kota itu, kecuali kalau ada hati-hati yang penuh dengan nifak. Jadi kalau makna lain ya tabakun, itu izdiham juga makna berdesak-desakan. Jadi saling melengkapi antara kata Mekah dengan Bakkah. Dua-duanya disebut di dalam Al-Quran. Ya, di surah Al-Fatah ada disebut. Ya, nah, di surah Al-Baqarah ada disebut. Ya, Bakkah, Mekah ada disebut. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Qura, dia ada dalam Al-Quran. Nah, dulu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Walid, ya, Al-Azraqi, Imam Al-Azraqi dikenal itu dalam Akhbaru Makkah dan beberapa literatur lainnya. Dari Mekah inilah seluruh negeri itu ditarik oleh Allah menjadi hadir saat awal penciptaan. Kalau kita melihat di kisah-kisah terdahulu itu sangat menakjubkan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, di bawah aras, aras berada atas air, lalu kemudian ada ghitha, ada buih yang muncul karena angin yang bertiup, walaupun kita tidak mengatakan ini kita tidak tolak dan kita tidak kita iakan. Ini hanya banyak periwayatan. Mungkin jadi Israel ya. Tapi kalau kita tolak, kebetulan nanti betul-betul ada seperti itu, maka jadi berdosa. Nah, muncul buih. Buih inilah yang nanti dia menjadi cikal bakal kota Mekah itu sendiri, bahkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, itu dalam riwayat Imam Al-Azraqi, ya, Abul Walid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada nama lain dari Mekah, ya, disebut dengan Al-Balad Al-Haram, ya, negeri yang mulia. Itu sudah paham kita, kan? Kemuliaan dimuliakan oleh Allah, ya kita pun memuliakannya. Kemudian ada nama Al-Baladata, ya, kalau balad, ya nama lain juga ada balad. Misalnya La uqusimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad. Memang Mekah, tapi yang dimaksud nama kota lain dan juga Al-Balad. Jadi kalau Al-Baladata itu khusus, yang dimaksud adalah kota Mekah. Disebut di dalam ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada namanya Al-Balad Al-Amin. Wadi ini wad zaitun wa turisinina wa hadzal baladul amin.

كرسينا وهذا البلد الأمين dan balad al-amin itu dalam Al-Quran aman, nyaman, tak boleh menumpahkan darah di sana. Oh, kalaupun ada terjadi, bila terjadi maka akan ada konsekuensi yang berbeda dengan konsekuensi tempat lain. Orang yang masuk aman. Semua orang yang datang ke sana aman. Dari dulu, walaupun nanti bisa saja terjadi pelanggaran, tapi jiwa manusia merasa nyaman, aman ketika masuk ke negeri ini. Ya, padahal dulu kita tahu nih, tidak ada pohonan, tidak ada pertanian, kering, kerontang. Tapi di antara kerasnya alam, cadas bebatuan, iklim, debu yang berputar di sana, tidak adanya air pada asal mula, Allah menjadikan negeri itu negeri yang aman, dipenuhi dengan keberkahan dari seluruh penjuru alam semesta. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru sebahagian dari kelebihan, karakteristik, kehebatan, keutamaan yang Allah titip pada Mekah sampai dengan hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat tidak dicabut. Ada negeri lain yang mungkin sudah dicabut. Dulu maju, ada umat yang sudah dicabut. Nah, begitu juga kita nih, sudah dipilih oleh Allah menjadi umat yang mulia. Maka jaga kemuliaan itu. Jaga kemuliaan itu. Nah, ini kita bercermin. Insyaallah Allah berikan kebajikan kepada kita semua. Mungkin tidak akan habis kita sampaikan pelan-pelan, satu persatu insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini baru Mekah, kita belum bicara Mina, kita belum bicara Muzdalifah, kita belum bicara Arafah, kita belum bicara gunung-gunungnya, ya, Jabal Abu Qubais, Gua Hira, gunung Gunung Uhud di Madinah dan lain sebagainya. Insya Allah pelan-pelan kita jalan sehingga akan hadir sebuah pemahaman yang konseptual terpatri, lalu kita aplikasi dalam kehidupan kita. Sehingga siapapun yang memberikan penghargaan terhadap kemuliaan-kemuliaan ini, itu akan hadir kebanggaan, kemuliaan dari dalam diri kita terhadap mereka. Ya, insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kebajikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sudah mendengar dan masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga ya. Dan yang sudah mengawali aktivitas di pagi ini mendengar, semoga hari ini menjadi hari baik ya untuk Anda menjalankan beragam rutinitas di hari Senin ini ya. Dan tentunya juga semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar. Mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita warta mutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral mengantarkan Warta Muguta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Sari berita. Aksi tolak Pergub JKA dilanjutkan pada Senin 18 Mei 2026. Jemaah Haji Bener Meriah diminta jaga kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin 18 Mei 2026. Mahasiswa kembali siap turun ke kantor Gubernur Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2026 terkait program jaminan kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan dari 3 kali demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Masa menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama banyaknya warga yang ditolak berobat akibat ketidaksesuaian data desil penerima layanan kesehatan. Aliansi Rakyat Aceh juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang muncul akibat penerapan aturan tersebut. Demonstrasi akan terus berlanjut lantaran masa menilai belum ada respons konkret dari pemerintah Aceh, termasuk saat ratusan mahasiswa sempat bermalam di depan kantor Gubernur Aceh untuk mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Masir sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026 menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap.
2: Ya, semua kita koordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil karena DTSN ini ya telah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu ya, diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi Pergub 2 ini. Tidak ada yang baku ya, begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi.
1: Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, jelang keberangkatan ke Embarkasi Aceh, 273 calon jemaah haji Bener Meriah diminta untuk menjaga kesehatan karena Bener Meriah termasuk kloter terakhir. Jika menyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahri.
3: 273 calon jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di Tanah Suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk.
4: Pertama, harapannya kita kepada jemaah haji kita yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi, jemaah haji Kabupaten Bener Meriah tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh yang merupakan kloter terakhir dari Embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari Embarkasi Aceh. Kiranya ada jemaah kita yang tidak baik terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini.
3: Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom Radio Republik Indonesia RRI Ade Irosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Lok Sewawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
5: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom RRI Ade Irosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Lok Sewawe. Kepala LPP RRI Lok Sewawe, Weni Zulianti, menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada tim penguji serta jajaran Pusbakom yang hadir. Ia memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Weni menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk komitmen nyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang merata di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan Dewan Pers.
6: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio ini, UKWR di RRI Lok Sewawe menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di lingkungan RRI Lok Sewawe atau RRI secara umum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses pengukuran kemampuan jurnalistik, namun juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap insan penyiaran dan jurnalis di RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Radio Republik Indonesia Ade Irosadi mengatakan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini penting sekali untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalis. Kita harus tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
7: Modul uji kompetensi cyber yang sudah kontang-panting diurus jungkir balik

2023. Ia juga mengapresiasi kegigihan tim penguji serta menggambarkan bahwa RRI bersama Dewan PES yang sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber. Kepada para peserta di RLOX Mawe, Adi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Dari Loks Mawe, Maimun Akbar melaporkan.

0: Suara Sumber Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar, ajang final Raya Duta Wisata 2026 resmi dibuka dengan meriah dan penuh antusiasme pada Sabtu 16 Mei 2026 lalu di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos melalui berbagai tahapan seleksi dan siap menunjukkan kemampuan serta potensi mereka di hadapan dewan juri dan masyarakat. Berikut laporan Mahfud Tahir.
2: Final Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 berlangsung meriah pada Sabtu malam 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Dalam ajang tersebut, Cutbang Urfan dan Cutka Cici Lestari dinobatkan sebagai pasangan Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 4 pasangan final. Pasangan ini meraih poin tertinggi setelah melalui rangkaian tahapan seleksi yang dimulai sejak Maret 2026. Proses penilaian meliputi karantina, wawancara, uji kemampuan kebahasaan, serta penampilan pada Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Ihsan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para pemenang dan finalis dapat menjadi motor penggerak trijatra bangun bahasa di tengah masyarakat. Dia menegaskan bahwa para finalis diharapkan menjadi teladan dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
3: Salah satunya adalah dengan bersinergi dengan Duta Bahasa Provinsi Aceh sebagai salah satu mitra strategis kami di dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah.
2: Dalam kompetisi ini, para finalis dinilai oleh dewan juri dari berbagai bidang. Muhammad Irsan bertindak sebagai juri kebahasaan, Fahmi Rizaldi sebagai juri bicara publik, serta Novita Sari Sihorok sebagai juri kepribadian. Malam final dibuka dengan penampilan seni dan musik daerah, serta pemutaran dokumentasi perjalanan para finalis selama mengikuti proses seleksi dan pembinaan. Suasana acara berlangsung semarak dengan dukungan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh atau IKADUBAS, para pendukung finalis, tamu undangan, serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Aceh. Sementara itu, penghargaan favorit pada ajang ini diraih oleh Ikram Agung dan Hufi Handayani. Demikian, Tahir melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar seminar menuju pendidikan inklusif dan berkeadilan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar seminar pendidikan inklusif dan berkeadilan serta seminar penguatan kapasitas guru PAUD dengan tema menciptakan ruang kerja yang setara bagi setiap anak di Kabupaten Benar Meriah yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bunda PAUD Benar Meriah Mutia Fauziah Tagor. Kegiatan turut dihadiri para guru PAUD se-Kabupaten Benar Meriah serta para narasumber dari Universitas Negeri Medan. Bunda PAUD Benar Meriah Mutia Fauziah Tagor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para guru PAUD dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan seluruh anak tanpa diskriminasi. Seminar ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antara para pendidik dengan akademisi guna memperkuat sinergi dalam mendukung pendidikan inklusif di kabupaten tersebut.
5: Engkau adalah sosok guru PAUD yang mulia. Insya Allah generasi emas akan nyata. Doa kami untuk semua guru PAUD. Terima kasih.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Benar Meriah Armia menyampaikan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, nyaman, dan berkualitas. Wahub juga menegaskan bahwa guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, tumbuh kembang, serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan agar para pendidik mampu memahami kebutuhan setiap anak dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dengar demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia.

0: jangan lupa mengecek kembali segala atribut yang akan Anda bawa. Juga yang paling penting dan tidak kalah pentingnya, yaitu sarapan pagi, jangan lupa ya pendengar ya, karena juga menjadi asupan untuk semangat menjalankan beragam aktivitas di kesempatan hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, serta nantikan juga informasi cuaca dari BMKG Bulanbintang Aceh Besar dan yang kami rangkum dalam program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Korwil 17 di pagi ini dalam program Kabar Aceh pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Persatu Bandar Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia dengan warta berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun

Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan.

0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya, Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian,

0: Vietnam. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini Alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari